0: kula karo ngira
1: kajo amin amin glazor e e dabele ngorodoni bolore loktagon bonum kurade ma taman karya kasu etanas kumaro kulapa kurade ma kandawai andero ben kuma na shangorondo bolore assalamu alaikum
2: alaikum salam dawa takilewa
1: kilewa sile alhamdulillah nduma na jinda na ndia bonimin
2: fatima kurade tare
1: ngila fatima nguro jidare koras kamdo ne taman karya kasu ebam aye taman karya kasu jidare din
2: Jangan cara kasih aja dari anda keluar anda ibu gemeria dunia arahkan yang kayu ya.
1: Nam.
2: Dari singkafai dunia unai be dunia arahkan naik be.
1: Nam.
2: Amat kendau kali ada dunia ufkan yang kayu ya.
1: Nam kendau kalau itu.
2: Ah kendau bilde.
1: Nam.
2: Ada mana taman itu ya nau.
1: Glazoro ya Fatima guru jidari. Nye lokto agonum kuro adye mabonum taman karya kaswe apa yang kemain. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ujokin syara paraskaram taman karya kaswe randu mana jenda nandi abunimi.
3: Abubula jakana.
1: Ngila zoro abubula jakana. Aye taman karya kaswe nashandu jakana edin. Taman
3: karya kaswe ala ajirat.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Masa bandung habis je, gul pelajar yang ni ada di sekolah dan jangan macam tu buat.
1: Nam jangan ada yang dua ni ada orang tu mah.
3: Ah, okay, boleh. Kamu tu dua ni ada orang kamu tu dia.
1: Nam dua ni ada yang kenin jangan?
3: Ah, dua ni ada orang jangan mah order ni dok. Nai ada orang mana jangan order ni.
1: Nam, nam asungan apa?
3: Awa kamu tu kelas aja lah, orang ni ada dua, ni ada ni apa, yang dia tu orang tajib banyak sebenarnya. Kalau di sini ni ada ni apa, yang dia punya.
1: Jere.
3: Ah, cuma solo arum mario.
1: Hmm.
3: Arum awa zaka jadi cuma tu orang kata.
1: Nah.
3: Cuma solo ni ada yang dia punya, awa zaka tu itu sebenarnya.
1: Yang dia punya.
3: Awa, ha, kemarin aisyah kamu boleh jangan sebenarnya. Cuma solo tahu dia ada ni ada yang dia punya.
1: Nah.
3: Hmm.
1: Yer diau.
3: Ah, yer diau orang yang kau jenis itu adalah kemal.
1: Nam.
3: Kemal tu enggalo bernajar.
1: Hmm.
3: Ni kemal tu naja kayu mana dua kali yang dia salam. Saya kau.
1: Nam, dua kali yang India. Ada bul dah lah kime.
3: Ah, cime bernajar.
1: Nam.
3: Ya cime de kau anggau dalam film be. Ichi enggalo cime re nafsu karangga sembe.
1: Hmm. Senan ada lah.
3: Ah, kura jinak biar rumah kan. Tu boleh ni dia boleh ni. Sila ni lah tuh faham ramai asalnya.
1: Nam, ayah saya ajak sih.
3: Ah, biar sih di rumah kan. Asih dua u, cuma nak beli. Mama tinggal di mana di mana.
1: Hmm.
3: Arma aku kenal kau. Kuma tu kuma tu kanji mo dia dua faham ni ramai dia asalnya. Siak dia faham.
1: Nam, ni ramai aku lutu ada lah. Buron dua ni arun gula ni arup anggana. Gaula.
3: Ah, kenapa semua yo ganar aja, nera yo rumah si guru masa kanan makoi.
1: Nam.
3: Semua orang gaji oleh nama, gaji hari kemasa aja kanan makoi lah, nera yo rumah si kanan.
1: Nam, syakir ya Paul.
3: Syakir ya Paul ya.
1: Nam.
3: Kemasa orang betul, nasha betul, siapa betul jawab, syakir jadi temat ramu dengar.
1: Nam.
3: Nera yo India kanan.
1: Yo Indi.
3: Ah, yo syakir ya Paul.
1: Nam.
3: Ama si kemana tu bunda orang na bunda ni ada dua so dua arah kosong awak sedar ini awak kasih kuih ni lah boleh.
1: Nam.
3: Angkara baru ni kecik saja.
1: Glazor nyuruh askrinya na. Apa bela cakanae ni loktu agunum. Anti abunum taman karya kasih. Taji ni bayangkan. Taji hari mikirin tu anda kan jasih nanti aku sih paras keram tu ni. Taman karya kasuya kerana karau darasun mita fiskus kuno da walan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Nah, musuh kencara kening di meru.
4: Assalamualaikum.
1: Shawal furimi ay dua palor saladin. Nah. Glazoro tajinyiro askrinyana a Mohammed ngro bypass e arame karantu daje paraskram done taman karya kaswe dajina Allah dajin ala niske kariya kambuya kambuya gima da ande rasuri susu injina do ne konya suna mai aliyu ma bala ya rifaras karamto ne taman kariya kasu da ita ga kuku.

Assalamu alaikum harami karantu de birnya bladi anda watun do kuru nda kanadi kuma mai ala anda pella do preskrum ada ande ma ukwe do sutuna futu ada ta de preskrum ada ande adi ndarasoni nandiro kudi ita gakin soni harami karantu de birnya bladi anda rason kerenu ya karam mita piskunuskun nota uwa pellan zepe me kaudo nandiro preskrum de shimama ada maudun zida tariro kudi ita gakin ndro ngopele indi ada karenu